0: nu.
1: Mamma ini dari fulumia do liang genggol ni menu fote.
0: Labba.
1: E foi balance mamma ini hembe ke mamma e kadi balano le bunia ha. Dari ti konde dari ful li la fe heri mashallah.
0: Labba.
2: Aza great ek kadam bara ham li liye. Aza ni her mi phone board balano nu liang.
1: Demi ha kurin dari ful ek ma tayar nu wis rangalu wane. Dari ful skola diya ma dari ful ge mudar istas kod de wane ye nge dari fula.
2: Labba, ekam mehar sen dasko fruti ma fase hawane nu.
1: Barat rangal wahake mamma ge dari fruti buni. Mamma ha da ufave ye mamma no es bunan is dari fruti ka halkan tatta kya geng ule eti inge. Masha Allah.
2: Labba, denga baba waka kia mamma. Mamma, denga mire kotari ga waka kia.
1: Emme rangalu den dari fruti enu manya de. Awang ade mamma gata. Kita balik sih fakir ada mama kering abang.
2: Ya balik betani. Mama, ti wahak foto kamu akit mireki ada ni.
1: Mama dari fula mireki ada mi ulai wahak ya ki. Kahaf bagaige mi hunge wahak. Ngi, ini mama mire dari fula ki ada mi ulai wahak ya ki. Dari fula, wara ritko kanul adu hangon nanti. Ngi, deh tere mama soalu es kurana me. Ngi wahak ki ada munda airo. Airo mama ngi dari fula kanul adu hangnya. Ngi.
2: Labba.
1: Eh, mama, mihar mama mi fashani. Ge.
2: Labba mama.
1: Darifla, mi ge enghas etake sathe ka ahar kuri zamanegga hinga dia hakiki hadisaye. Ge. Ehin kama ekwes iman kama kafir kama demedu hinga munda debas kunta ka hamanu je hunta kuga misalegge gotu miwaha kannani mistakunge dudu mati dekebemu handan korebemu. Ge darifla.
2: Labba mama.
1: Kami hurmai ko eskiri te Quran ga mang Allah mi waha ka genwa fawani ege huri ha tafsil ta kai ku ga Allah taala ge gudrat tirikama kuladum manta kamu ge dalile ge gotuka mista ku maruma e fahu alun diruwa mahshar ge ma dana gendawane kamu ga ikhlang angwa fawan ge mu ge teduwerikan mi duniya mati ga mista kunna dekkeve ilahi mu'jizat ge gotuka inge darifla
2: ehenta mamma
1: aha ইহু জামানুগা আল্লাহ তাআলাগে তেদুমগা হিদায়াতুল লিবি ঈমান বেগেন তিবি বায়কু দিরি ওলুনো রাশেগগা দীনা দুরুহেলিবে কাফির কামা শিরুকুগে গয়ত্তা ফেতুরেন ফেশি শাইতোনা একালিয়েগে মগা মিস্তাকু লম্বা হুরিহা নোবা কামেগে তেরিয়া মিস্তাকু গরাগু কল্লি মিস্তাকু গোস গয়গতাং উলেন দাস কদদিনি কাকু
2: এক শাইতোনা
1: রাঙ্গালু দারিফুগে কাফিরবে মিহুগে তেরেগা একাওমুগে রাসকে ফানুবেস হিমেনে Raskefana, daulatu ge wazirunna bodung, mistakun magufuradda hadi hutur fahish amal takurma mihunna hibbarudi baru alamun gendiye. Natijaya kavvi, ege sawabun, mistakun ge meduga fahasidukama jahilukam feturi gendiye. E mujtamau, ilma hidayetu ge nurum, alive ujala vefa otuma fahu jahilukama tandaru nudatumu ge andirikamun banave gendiye. Balali kom me dimaye kom fennani Allah fiyawa alukan kurma bahatta fa hunna budu taka eti miti efada ehin taketita bimmatiega Allah ge verikan otuma fa shaitho naaya ekalege tababa faasidu mihun ge verikan aamu ve foti nge dari fulu etanuga
2: kurie gende mamma
1: gaumu ge madu mista kon kore madu miya ko menuvi mi nuba sumpa wabain salame ve fenne nge dari fulu e dandi balu gaves hakka Tabawa Allah subhanahu wa ta'ala deke lobiwa madu bayaku iman kamuge. Dawani ebayami hunge atun duwiya nudi sahabitu vetibuma gada hibbara azumayaki masakke kuramu gindiya. Shaitonage kehiveri hillunteri dalatakun ebayami hunna evves asaren nukure. Inge dariflo?
2: Alhamdulillah. Madu bayavis tibi kamu.
1: Rangalu vahake darifla. Iman vegen tibi mi bunevunu madu miskolu getereyin. Mang Allah ebahamiyunge hittakan iman kamuge gadakan devwa birugatuma jehilum wumun salame kore bizuan kudin kole bestibi nge ekudin kannekama nukuledumuge hedum bala ellalama fa Allah ge amuru fulagen batiluge kuri macchan nokuti ehindu Allah subhanahu wa taala ekalange hazratun e zuanuna taida madadu devvi adi ege sababun ekudinge iman kamuge macca iman kan ituruvi ekudinge lotan huluvi allahuge tedumagu ituran olun fili
2: hadarangal kudin kole kedo mamma mashallah
1: adarifla evves bayaku furihama iman